ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Penghibur, penggerak minda.

0: dapat mendirikan solat lima waktu.
1: Macam sekampung berbalik, berjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada membagi pengajaran, ada yang membagi ilmu.
2: Memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan, kerana kita ni semua berada di sini tiada pangkat, semua sama, hanya ketakwaan saja yang kita ni berada di sini.
3: Alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei, walaupun tak kenal makin rapat lah di sini ni juga. Alhamdulillah.
4: Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi, dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Sehubungan itu, baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 orang belia menyertai bengkel yang diadakan di Youth Hub Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Bengkel memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan dastar warisan negara. Ikuti perkongsian Awang Haji Al-Fakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki, mengenai bengkel tersebut.
5: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan, luput di telan zaman. Jadi penampilan dastarnya, sinjangnya juga akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini mendapat sambutan.
4: Berita luar negara selepas ini.

0: barat ke dalam konflik terbabit. Media The New York Times melaporkan Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump sudah mengemukakan semula rangka kerja baharu untuk dipertimbangkan Iran yang mengandungi syarat lebih ketat kepada Tehran. Bagaimanapun, butiran mengenai syarat itu masih belum jelas. Iran menganggap pelonggaran sekatan serta pembebasan asetnya yang dibekukan di bank luar negara sebagai antara hak utama perlu dijamin dalam sebarang perjanjian bersama Amerika Syarikat. Dua pesakit yang baru-baru ini tiba di Brazil dari negara-negara Afrika ditempatkan di unit pengasingan diri selepas menunjukkan simptom-simptom berkaitan wabak Ebola. Pegawai setempat berkata, langkah itu dibuat meskipun salah seorang daripada pesakit itu disahkan negatif. Pusat bagi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan, setakat ini lebih dari 1,000 kes yang disyaki Ebola dicatatkan di Demokratik Rakyat Kongo sejak penularannya diisytiharkan pada 15 Mei lalu dengan hampir 250 kes kematian. Harga minyak meningkat apabila pasaran dibuka semula hari ini selepas laporan hujung minggu menyatakan Amerika Syarikat mengetatkan syarat rundingannya dengan Iran untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Penanda aras Amerika Syarikat West Texas Intermediate meningkat 2.5% kepada $89.60 setong. Brent North Sea pula diniagakan sekitar $93.16 setong untuk penghantaran Ogos, peningkatan kira-kira 2.2%. Kenaikan tersebut berlaku di tengah-tengah harapan perjanjian damai yang hampir berlaku akan membawa kepada pembukaan semula Selat Hormuz laluan sebahagian besar bekalan minyak global. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk berebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hasanah Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Acara Mesra Ria Kampungku memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Indeks harga pengguna bagi bulan April meningkat. Antarabangsa, Malaysia menguatkuasakan peraturan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak bawah umur. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and thank you Wasna Fakirana Osman. Dear listeners, that was the Perdana News. The following main news can be heard later at 3 p.m.

0: your name?
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
2: Apa lagi ni?
1: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
3: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirap.
2: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Udah nyangkuk.
3: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
2: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
4: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Ah.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
6: Lagu, aura, dan vibes. Di stesen nomor satu Audah.

Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas

aku. Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif. Dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

InsyaAllah tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: Hidup ini banyak pilihan. Kita boleh memilih apa kita akan jadi dengan usaha, tawakal dan yakin dengan perancangan Allah. Jangan salah dalam memilih jalan hidup. Jangan pernah sombong sesama makhluk. Semoga bahagia milik kita di dunia dan akhirat. Pesanan ini dari saya Amar Sai dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei.

10 dari 3 lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik, juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

Indeks harga pengguna IHB bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan, manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHB April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi dan kebudayaan, manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHB bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji, di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Sehubungan itu, baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 orang belia menyertai bengkel yang diadakan di Youth Hub Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Bengkel-bengkel memberikan pendedahan lebih mendalam mengenai pengenalan perhiasan dan dastar warisan negara. Beralih ke berita antarabangsa. Setiausaha Agung ASEAN menyatakan rasa optimistik yang ASEAN dan China dapat menamatkan rundingan mengenai kod kelakuan atau lebih dikenali sebagai Code of Conduct COC di Laut China Selatan. Dalam temu bual bersama media China CGTN di Dialog Shangri-La Singapura, Tuan Kau Kim Hon berkata kedua-dua pihak kekal komited untuk memajukan rundingan dan menekankan persetujuan akhir perjanjian memberikan manfaat bagi ASEAN dan China. Tuan Kau juga menyatakan acara khas akan diadakan sebagai menandakan pengukuhan hubungan antara China dan ASEAN. Angka kematian akibat runtuhan bangunan dalam pembinaan di Angeles City, wilayah Pampanga Utara Filipina, meningkat kepada 12 orang selepas penyelamat menemui satu lagi mayat pada awal pagi tadi waktu setempat. Media setempat melaporkan bangunan itu runtuh ketika pekerja pembinaan sedang tidur memerangkap puluhan mangsa. Dalam pada itu, pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari sekurang-kurangnya 8 orang yang dilaporkan masih hilang ketika operasi pencarian kini memasuki hari ke-8. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menuntut akses ke atas tapak loji tenaga nuklear Zaporizhia bagi siasatan setelah serangan drone merosakkan sebahagian turbin angin di loji berkenaan.

0: Serangan drone itu merupakan yang pertama berlaku dalam kawasan loji tersebut sejak bulan April 2024. IAEA berkata pihaknya akan terus mengemaskini siasatan berpandukan laporan lanjut dan pasukan penyiasat setelah pemeriksaan tapak diberikan kebenaran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menzahirkan kebimbangan serius terhadap kejadian itu dan memberi amaran yang serangan ke atas kemudahan nuklear adalah seperti bermain dengan api. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Dalam pada itu, pusingan kelayakan akan berlangsung esok di antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan tersebut bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah pukul 8.15 malam. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nur Afaziah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang nanti waktu Brunei.

0: Hawaii FM.
1: Hai guys, saya Najib.
2: Saya Ismail Zani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hai, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zaraza.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Saya Rasa.
17: Saya Nuhabarin.
18: Saya Niki Palika.
19: Hai, saya Nofal Azrin.
20: Hai, saya Uni Zakri.
21: Hai guys.

0: Hai guys, saya Yoni Boy. Teruskan bersama Q Irfan di Pelangi FM.
1: Alright, terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM. Terima kasih Yoni Boy dan Auda. Sekarang ni Auda bersama saya Q Irfan menerusi Muzai Express hingga pukul 6 petang nanti. Untuk hari ini, hari Isnin, 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersama 1 Jun 2026 Masihi, cuti awam di negara kita Brunei Darussalam pada hari ini. Enjoy terus bersama kami di Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Radio Brunei. Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana

0: Jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
1: Pelangi FM, Pelangi FM. Station, Nomor 1, Alda, Alda. Pelangi FM.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Alright, terus bersama di stesen nombor 1 ada Pelangi FM. Jangan lupa untuk mengikuti segmen vokal pada hari Rabu nanti. Tiga lagu telah pun disediakan. Lagu pertama Rosa featuring MKK Klik Sinaran. Lagu kedua Budi Doremi 123456. Dan lagu ketiga, lagu dari Nabila Razali, Balas Baik. Anda pilih dua lagu dari tiga lagu yang telah pun disediakan dan menyanyikan lagu tersebut tanpa muzik. Okay, pemenang mingguan pastinya akan memenangi voucher yang telah pun disediakan oleh penyumbang hadiah, dan juga pastinya akan berentap di hujung bulan untuk mencari juara bulanan. Juara bulanan nanti pastinya akan menerima $50 sumbangan Pelangi FM dan secara automatik akan berentap di pentas akhir Best 914. Okay, itu semua mengenai segmen vokal. Baiklah dia, mari kita dengarkan lagu seterusnya. Sebuah lagu dari Andy Bernardi dengan lagunya Aku Nak Kahwin.

Okay, terus bersama di Pelang FM Radio Brunei Belauda sebagai panduan bersama Azan Fardu Asar akan disiarkan pada pukul 3.44 petang nanti. Terus bersama di stesen nombor 1 Auda Pelangi FM.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Hello, dia terus bersama di Pelang FM Radio Brunei. InsyaAllah pada petang nanti di jam seterusnya kita akan bersama menerusi segmen keren. Ada hadiah menanti Auda. Auda kena stay tune bersama kami di Pelang FM untuk mendengarkan semua selama satu jam lagu-lagu dari Indonesia. Okay? Semuanya menerusi segmen keren. Sekarang ini mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Apau Khalif dengan lagunya Cinta Mati.

0: Hawaii FM.
1: Hai guys, saya Nakyu.
2: Saya Ismail Izani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hai, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aizah Amdan.
13: Saya Zara Zah.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Saya Rasa.
17: Saya Nuha Balim.
18: Saya Niki Palikakan.
19: Hai, saya Nova Azrin.
20: Hai, saya Uni Zakri.
21: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
22: Di Pelangi FM.
23: Di Pelangi FM.
2: Alright guys, terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Isnin hari ini ada public holiday 14 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama anda 1 Jun 2026 Masihi. Ki Irfan di sini akan terus menemankan anda sehingga pukul 6 petang nanti menerusi Music Express. Okay, sekarang ni kita bersama menerusi segmen keren. Nanti saya akan kongsikan satu filem terbaru yang bakal ditayangkan tidak lama lagi. Semuanya sekejap saja lagi, dan selepas itu Q akan kongsikan soalan di mana Auda bakal berpeluang untuk memenangi voucher yang telah pun disediakan menerusi segmen keren ini. Okey, Auda juga akan mendengarkan lagu-lagu terbaru di Pelangi FM menerusi segmen keren. Antaranya yang bakal awak dengarkan, kita ada lagu terbaru dari Isyana Sarasvati dengan lagunya Garuda di Dadaku.

Yes guys, itu antara lagu terbaru dari artis Indonesia yang bakalau didengarkan menerusi segmen keren pada petang ini. Okay, sekarang ini mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini. Sebuah lagu dari Leodra dengan lagunya Pura Pura. Terus bersama di stesen nomor 1 ada Pelang FM menerusi segmen keren.

0: aku, Aura dan Vibes. Di season nombor 1 Aura.
1: Radio Television Brunei akan mengadakan pertandingan nyanyian Vibe Duo. Pertandingan ini bakal memperlihatkan persembahan nyanyian secara duo yang menampilkan seramai 24 peserta atau 12 kumpulan dari keempat-empat daerah, iaitu Blight, Tutong, Temburong dan Brunei Muara. Penyertaan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning dan ungu sahaja dan berumur 16 hingga 45 tahun

0: Okey, baru saya order dengarkan sebuah lagu dari Steven Pasaribu dengan lagunya Beri Aku Kesempatan menerusi segmen Keren. Okey, segmen Keren akan bersama audio sehingga pukul 5 petang ini sahaja mendengarkan lagu-lagu dari artis Indonesia, Indonesian Tracks. Okey? Dan menerusi segmen Keren ini juga, Q akan ada kongsikan ada satu filem terbaru di mana filem animasi Garuda di Dadaku. Okey, Garuda di Dadaku mengisahkan Putra, seorang kanak-kanak yang bercita-cita menjadi pemain bola sepak hebat Indonesia. Ketika keyakinannya mula goyah, dia bertemu Gaga, seekor Garuda ajaib yang membantunya menemui semula semangat dan keberanian. Okey, dengan sokongan rakan-rakan termasuk Naya, Putra belajar bahawa impian besar boleh dicapai melalui usaha, keyakinan diri dan sokongan orang di sekelilingnya. Filem ini mengetengahkan nilai keberanian, persahabatan dan semangat untuk terus mengejar cita-cita. Alright, itulah di audio filem animasi Garuda di Dadaku. Okay, sebelum kita mendengarkan lagu OST Garuda di Dadaku nyanyian Isyana Sarasvati, kita ikuti terlebih dahulu sinopsis filem ini.
1: Sini teh. Put, gimana trio tadi?
2: Bisa main nggak sih lo?
1: Dengar ya. Aku gak akan berhenti sampai aku jadi pemain bola terbaik di Indonesia.
3: Mimpiku buat jadi pemain sehebat Kak Bayu, kok makin jauh ya? Kok ada burung pipit?
4: Aku ini Garuda. Jangan pegang-pegang ya. Aku diutus oleh Majelis Garuda untuk mencari pemain bola berbakat.
1: Calon pemain bintang itu.
4: Oh, ini serius? Latihan dulu yang benar, baru boleh mimpi. Piala Bintang Sakti.
1: Tim aja kita belum punya.
5: Dapat dua.
4: Ini teman-temanmu pada sehat nggak sih?
1: Hancur deh mimpiku jadi pemain bola.
4: Putra, sadar.
6: Good luck, gue nggak sabar ngebantai lo.
7: Putra, kamu nggak bisa fokus. Kita coba gini.
8: Kayak lontong.
7: Ayo putra bangsa, aku yang akan melatih kalian. Harumkan ini.
4: Kamu harus siap aku gempur.
7: Jadikan kita bangga.
4: Mantap pun. Yeah. Jangan lama-lama, tembak.
1: Garuda, bukan burung pipit.
0: Alright guys, terus bersama di Pelang FM Radio Brunei, itulah dia trailer untuk film terbaru, film animasi Garuda di Dadaku. Okay, tadi telefonnya dikongsikan sinopsis dan trailer film animasi Indonesia Garuda di Dadaku. Sebelum kita mendengarkan OST nyanyian Isyana Sarasvati Garuda di Dadaku, Q bukakan talian WhatsApp 8333914 untuk awda bersama menerusi segmen Keren Quiz pada kali ini. Okey, di mana pemenang akan menerima voucher bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Q Lab, dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram mereka @BigPapaBrunei. Soalannya, siapakah penyanyi lagu OST Garuda di Dadaku? Okey, siapakah penyanyi lagu OST Garuda di Dadaku? Hantarkanlah jawapan audio sekarang menerusi WhatsApp 8333914, nama penuh audio, nombor kad pintar audio dan juga jawapan audio sekali. Siapakah penyanyi lagu OST Garuda di Dadaku? Okey, Kim mencari seorang pemenang, di mana pemenang akan memenangi voucher bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Q Lab. Alright, all the best is out there semua. Mari kita dengarkan OST terbaru di Pelangi FM ini.
9: Latest on Pelangi FM.
0: Alright, jom kita dengarkan OST Garuda di Dadaku. Tajuk lagunya juga tajuk filmnya yang sama, Garuda di Dadaku, nyanyian Isyana Sarasvati. Terus bersama di Station Number 1 ada Pelangi FM Entertainment Keren.

Alright, Dajers bersama di Pelang FM, Radio Brunei 4:25 minit petang. Waktu Brunei Darussalam. Selamat datang untuk audio semua. Dan ada yang request untuk saya mengongsikan soalan menerusi kuis segmen keren. Soalannya, siapakah penyanyi lagu OST Garuda di hati di dadaku? Soalannya, siapakah penyanyi lagu OST Garuda di dadaku? Hantarkan jawapan audio menerusi WhatsApp 8333314. Nama penuh audio, nombor kad pintar audio dan jawapan audio sekali. Kita mencari seorang pemenang. Pemenang akan menerima voucher bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Q-Lab. Okey, jom kita dengarkan lagu terbaru lagi di sini. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan lagunya 2001 Kali. Latest on Pelangi FM.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Keren dan sekarang ni kita kongsikan soalan dan jawapan serta pemenang menerusi kuis segmen keren pada edisinya hari ini. Soalan saya dari siapakah penyanyi lagu OST Garuda di Dadaku? Jawapannya ialah Isyana Sarasvati. Okay? Itulah dia jawapan dan juga soalan dan jawapan menerusi kuis segmen keren untuk edisinya pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang ikut serta menerusi kuis ini. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang ini. Tahniah kepada Muhammad Afandi bin Zainuddin. Alright, sekali lagi tahniah kepada pemenang. Tahniah kita ucapkan kepada Muhammad Afandi bin Zainuddin menerima voucher bernilai $10 sumbangan restoran Big Papa Q Lab. Okay? Dan kepada anda, jangan lupa untuk mengikuti Instagram at Big Papa Brunei untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Big Papa Brunei Q Lab. Okay, dan pastinya kepada pemenang seketika nanti Q akan hubungi menerusi WhatsApp bagi urusan hadiahnya. Tahniah kepada pemenang menerusi kuis segmen keren hari ini. Okay, baiklah, dan mari kita dengarkan lagu seterusnya terbaru di Pelangi FM. Lagi di sini terbaru dari Geisha dengan lagunya Geram.
1: Latest on Pelangi FM.

0: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: Pelangi FM, Pelangi FM. Station nomor 1 auda. Pelangi FM.
2: Alright, terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei Belauda untuk lagu seterusnya ini, di mana lagu ini telah pun disiapkan produksinya pada 2024 yang lalu, dan mereka memilih untuk release satu lagu demi satu lagu sesuai dengan timeline yang telah pun mereka siapkan. Okay, mari kita dengarkan baru saja release lagu ini. Jom kita dengarkan sebuah lagu dari Sheila on the 7 dengan lagu mereka Sederhana. Pelangi FM, Radio Brunei. Keren bersama Audah.

Okay, terus bersama di Pulang FM Radio Brunei. Jom kita dengarkan lagu seterusnya, sebuah lagu dari Levito Band. Mereka memberikan nafas baru untuk lagu ini, versi 2026, Lama Ku Tunggu, menerusi segmen Keren.

Melo de baru saya sudah dengarkan sebuah lagu dari Lovito Band dengan lagunya Lama Kutunggu. Sekarang ini mari kita dengarkan dua lagu terakhir menerusi segmen Keren. Seketika nanti awak akan dapat mendengarkan sebuah lagu dari Afgan dengan lagunya Kacamata. Tapi sebelum itu awak, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini. Sebuah lagu dari It Guitar featuring Derry dengan lagunya Setengah Langit. Terus bersama di stesen nombor 1 awak, Pelangi FM. Keren.

0: FM QQ
1: Hi guys, saya Nakiu.
2: Saya Ismail Zani.
3: Kami
4: Madam.
5: Kami Juwita.
6: Saya Lah Ahmad.
7: Kami
8: Inti.
9: Saya Ella.
10: Hi, kami Bang Fiz.
11: Saya Aida Jebat.
12: Saya Aida Amdan.
13: Saya Zaraza.
14: Saya Yoni Boy.
15: Saya Syamil Azmi.
16: Hey, saya Rasa.
17: Saya Nuha Balin.
18: Saya Nikki Palikakan.
19: Hi, saya Nofra Azrin.
20: Hi, saya Uni Zafri.
21: Hi guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
22: Di
0: Pelangi FM.
22: Di Pelangi FM.
1: Okay, terus bersama di Pelang FM Radio Brunei. Terima kasih untuk semua yang telah pun ikut serta menerusi segmen keren sebentar tadi. Terima kasih kerana mendengarkan lagu-lagu dari artis Indonesia. Okay, insyaAllah minggu depan pastinya ada banyak lagi lagu-lagu yang bakal anda dengarkan menerusi segmen keren bersama rakan tugas Zati, insyaAllah. Okay, bela di hari ini, hari Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersama 1 Jun 2026 Masihi. Dan pastinya ada banyak lagi lagu terbaru yang bakal audit dengan rekan sekejap saja lagi. Antaranya kita Demam FIFA 2026. Kita ada lagu terbaru ini. Yes,

Okay, kita ada lagu terbaru dari Lisa, Anita dan Rema dengan lagu mereka Goals. Juga kita ada lagu dari Shakira dan Burna Boy dengan lagunya Die Die.

jaga. Okay, semuanya bakal ada dengarkan sekejap saja lagi. Okay, awak dah kena stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut. Baiklah, dah. Mari kita dengarkan lagu ini artis negara Brunei Darussalam, Diana Muslim, dengan lagunya Tujuh Segayung. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.
1: Setiap pagi, petang dan malam mendengarkan Pelangi FM. Latest on Pelangi FM.
2: Guess I'm

0: penggerak minda.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM.
3: Latest on Pelangi FM.

0: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi FM.
1: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetgahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi

0: dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmony FM atau TikTok Harmony 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Puri Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!
1: The songs you want, the songs you need. We have it. We spin it.
2: Okey, dan Auda nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama saya, K. Irfan, menerusi Music Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Auda. Stay safe, guys. Bye, guys.

Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Masya Allah, tahun ini kalau dari rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Os.

Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria

0: serta warisan masyarakat dusun Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan sambutan Ado Gayo. Acara diadakan pagi tadi di Kampung Ukong, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tek Pin Bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai pertandingan berkonsepkan kebudayaan tradisi diadakan, antaranya penterjemahan bahasa dusun, guling tangan dan baju tercantik yang melibatkan pelbagai kaum. Pertandingan tersebut menjadi platform mengetengahkan keunikan budaya masyarakat dusun di samping menghidupkan semula permainan tradisional dan menggalakkan penyertaan generasi muda dalam aktiviti kebudayaan. Acara Mesra Ria Kampungku diadakan bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan serta menggalakkan amalan gaya hidup sehat. Berlangsung pagi tadi di Balai Raya Kampung Labu Estate, daerah Temburong, acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK, Labu Estate dan Piasau-Piasau. Pelbagai acara menarik diadakan, antaranya pertandingan memasak, menumpah ambuyat, mewarna bagi kanak-kanak serta pertandingan memancing tin dan tempurung kelapa. Yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Ketua Kampung Labu Estate dan Piasau-Piasau, dan Dayang Nur Afin bin Haji Mansor, binti Haji Mansor, Timbalan Pengerusi MPK Labu Estate dan Piasau-Piasau, seterusnya mengongsikan.
1: Jadi di sini kita melihat jadinya menyatukan dan memeriahkan lagi acara ketani yang jelung-jelung tani adakan ya. Sebenarnya acara aktiviti anu ni Mesra Ria Kampung ni ini adalah pertama kali dan insyaallah akan dilarkan di tahun-tahun akan hadapan lah.
2: Ini merupakan satu inisiatif yang sangat baik kerana ia memberi peluang kepada penduduk-penduduk kampung untuk berkumpul dan beramah mesra dalam suasana yang santai. Melalui acara seperti ini kita mendapat mengenali jiran-jiran dengan lebih dekat serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang sedia terjalin.
0: Indeks harga pengguna IHP bagi bulan April 2026 meningkat 0.1% berbanding bulan April tahun lalu. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.8% bagi indeks makanan dan minuman ringan. Manakala indeks bukan makanan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan peningkatan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh kenaikan harga-harga daging, khususnya ayam segar, ikan dan makanan laut, terutamanya ikan dan udang segar, dan kopi, teh dan koko. Bagi indeks bukan makanan, penurunan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya pakej perkhidmatan internet, rekreasi dan kebudayaan. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2026 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Mac 2026. Ia didorong oleh peningkatan sebanyak 0.7% bagi indeks bukan makanan. Manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Peningkatan indeks bukan makanan disumbangkan oleh peningkatan harga-harga pakaian dan kasut, pengangkutan dan rekreasi kebudayaan. Manakala penurunan indeks makanan dan minuman ringan adalah disumbangkan oleh penurunan harga-harga sayur-sayuran, ikan dan makanan laut dan minyak dan lemak. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Laporan dari Tanah Suci. Syarikat Titian Travel and Tours mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran sebagai tanda kesyukuran dapat menyempurnakan ibadah haji. Majlis antara lain menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji di samping memohon agar jemaah haji dikurniakan haji yang mabrur. Bermalam di Mina merupakan antara pengalaman yang paling bermakna dalam perjalanan ibadah haji. Meskipun berdepan suasana perkhemahan yang padat dan cabaran cuaca, jemaah negara menganggapnya sebagai satu tarbiyah yang mengajar erti kesabaran, kesyukuran dan ukhuwah sesama umat Islam. Kita ikuti perkongsian pengalaman beberapa jemaah haji negara, Awang Haji Muhammad Abdul Hadi bin Haji Imran, Pengiran Haji Abdul Kadir

0: bin Pengiran Haji Kamaluddin, Dayang Hajah Siti Ramawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Awang Haji Muhammad Ainul Azrin bin Muhammad Zulkarnain.
1: Kami dapat bersilaturahim dan juga bertukar-tukar cerita bersama-sama jemaah lah. Dalam kemah ini juga kami dapat mendirikan solat lima waktu.
2: Macam sekampung berbalik, berjumpa kawan-kawan baru, kawan-kawan lama. Ada cali, ada membagi pengajaran, ada yang membagi ilmu.
3: Memang simboliknya berada di Mina ini adalah satu simbol keinsafan, kerana kita ni semua berada di sini tiada pangkat, semua sama, hanya ketakwaan sahaja yang kita ni berada di sini.
4: Alhamdulillah di sini orang kami punya ikatan itu sesama orang Brunei, walaupun dah kenal makin rapatlah di sini ini juga. Alhamdulillah.
0: Merujuk siaran media Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 1 Mei lalu mengenai waktu berlepas dan ketibaan jemaah haji negara, terdapat perubahan pada waktu ketibaan jemaah haji negara. Jadual waktu ketibaan jemaah haji penerbangan pertama pada hari Rabu 3 Jun pukul 10.35 pagi. Penerbangan kedua pada hari Khamis 4 Jun pukul 10.15 pagi. Penerbangan ketiga pada hari Jumaat 5 Jun pukul 10.35 pagi. Dan penerbangan keempat pada hari Sabtu 6 Jun pukul 10.35 pagi. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
5: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: ...18 anak damit dilahirkan bertepatan dengan sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65. Majlis meraikan kelahiran anak-anak damit berkenaan diadakan serentak di hospital-hospital kerajaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, 14 orang anak damit dilahirkan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Bandar Seri Begawan. Manakala 4 orang dilahirkan di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Di Ibu Negara, penyampaian cenderamata disempurnakan oleh Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, isteri pemerintah ABDB. Sementara di Hospital SSB Kuala Belait, cenderamata disampaikan oleh Pengiran Nur Hafizah binti Pengiran Haji Ahmad, isteri pemerintah Tentera Darat di Raja Brunei. Setiap anak damit menerima cenderamata sumbangan daripada ABDB dan Badan Kebajikan Isteri-Isteri ABDB Bakti serta hamper tajaan daripada syarikat Mothercare. Orang ramai bersama keluarga tidak melepaskan peluang untuk berkunjung pada hari terakhir pameran dan pertunjukan udara sempena sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65 hari ini di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Antara aktiviti yang disediakan bagi kunjungan orang ramai, pameran statik keupayaan udara, pameran statik ABDB, jeraiwara kejaya ABDB dan bazar jualan. Hari terakhir turut dimeriahkan dengan persembahan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat Pasukan Aerobatik Jupiter daripada Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara dan pesawat daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Beberapa pengunjung, Awang Amirul bin Saleh, Awang Muhammad Adizul Akil bin Muhammad Zulhelmi, Awang Muhammad Alif Hariri bin Nur Zafri dan Dayang Siti Nur Fatin Alia binti Jasmi menzahirkan keterujaan terhadap sambutan tersebut.
6: Sangat menarik. Nampaknya banyak juga orang datang kan melihat jet itu sebenarnya. Kita ramai-ramai orang kemari itu.
7: Seronok lihat kapal-kapal sini.
8: Siok juga, anak-anak pun iski juga. Kemarin melihat helikopter apa, kami lihat askar apa ni. Kira siok lah juga, ada pengalaman untuk anak-anak juga pak.
9: Teruja, dan macam amaz lah juga. Oh, cuma rupanya barang-barang askar, persembahan jet. Pasal tidak selalu kan jual nampak jet di Brunei. So ya, rare lah jual di Brunei.
0: 28 pengakap remaja menyertai program pengembaraan pengakap sebagai salah satu syarat penting untuk melayakkan diri menerima lencana pengakap Sultan. pengembaraan bermula dari pusat latihan dan perkhemahan pengakap di Kampung Beribi ke Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Para peserta diuji dari segi ketahanan fizikal, daya tahan mental, disiplin diri, kemahiran navigasi, kepimpinan serta semangat kerjasama berpasukan. Setakat ini, kira-kira 10 orang pengakap menerima lencana pengakap Sultan, iaitu anugerah tertinggi dalam skim latihan pengakap remaja di negara Brunei Darussalam. Dua peserta, Dayang Ashikah Ashikin binti Haji Muhammad Ismail Iqbal dan Abang Muhammad Ishaq Abidin bin Razali, mengongsikan pengalaman masing-masing.
10: Sabar mesti banyak dalam hari yang panas terik. We have to do it juga walaupun berjalan dengan petrol beramai, mesti mempunyai banyak kesabaran.
11: Harap dapat menjadi lebih disiplin, dapat menanggung lebih banyak tanggungjawab dan menguatkan akal agar dapat membuat perkara yang lebih mencabar.
0: Dalam memelihara keunikan adat resam perkahwinan Melayu di negara ini, peranan seorang juruhias pengantin lelaki juga sangat penting dalam memberikan penampilan terbaik kepada pengantin. Tidak hanya tertumpu sekadar memakaikan pakaian pengantin, juruhias juga perlu kreatif dan mahir serta mengenali barangan warisan dan budaya negara ini. Baru-baru ini diadakan bengkel juruhias pengantin lelaki. Hampir 30 belia menyertai bengkel merangkumi solekan, pengenalan barangan perhiasan, menambat dasar dan pemakaian sinjang. Seiring perkembangan zaman, bidang ini kini mula diminati golongan belia sekaligus menjadi pelapis dalam mempertahankan warisan budaya agar tidak ditelan zaman. Ikuti perkongsian Awang Haji R. Fakrul Yusri bin Haji Gusti, juruhias pengantin lelaki, mengenai bengkel tersebut.
12: Tujuan kami adalah untuk mengenalkan budaya Brunei ini supaya ia indahkan, luput di telan zaman. Jadi penampilan dastarnya, sinjangnya juga ia akan dipertunjukkan dan diajar kepada publik. Sambutan orang ramai terhadap bengkel ini amat mendapat sambutan.
0: Kerja-kerja penyucian tangki air birau akan dilaksanakan esok bermula pukul 8.30 pagi. Kawasan yang terlibat Mukim Kiudang dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, kerja-kerja penyelidikan paip air akan dilaksanakan selama 2 hari bermula esok di tadahan tangki Kati Mahar. Kerja-kerja akan bermula pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari melibatkan Kampung Kati Mahar, Kampung Lugu, Kampung Kulapis, Kampung Tanjung Nangka dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke sukan. Kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026 akan berlangsung pada 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. 11 negara Asia Tenggara bakal bersaing untuk merebut gelaran juara serantau. Esok akan berlangsung perlawanan pusingan kelayakan yang menyaksikan pertemuan antara negara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Perlawanan bagi merebut satu slot ke peringkat kumpulan itu akan berlangsung di Stadium Negara Hasanal Bolkiah pukul 8.15 malam. Disampaikan sekali lagi berita utama. Semangat kerjasama dan perpaduan penduduk terus dipupuk melalui penganjuran Mesra Ria Kampungku. Peningkatan indeks makanan dan minuman ringan mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan April. Warisan budaya Brunei perlu dikekalkan sebagai identiti bangsa Melayu. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big love to the news team for holding it down. Yeah, next update lands at 8 p.m. sharp. Right then, headlines done, hotlines open. This is Irama Pelangi.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibn Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

aku. Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif. Dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

InsyaAllah tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang pada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.